0: Yo, mungkin merakun ngala James Bayong, dia lina kul makangama area 8.9 FM, dia kaliwin ko, ka stay tune.
1: Yo, barakan aku, benar dal baik aku boleh cakap awen ganin bola ngarawan ngal ne mira ngarit manik aku by ne bro Tristan Baloro. So bola rawan yang ngal yo cakap dal baik aku boleh awa. Pat murung mira numan ingat kulkan ke Mario na by baik aku boleh featuring Irmal. Kadun ne coming up jaga peacekeeper ke balanya.

0: This is Stephen Oliver, and you're listening to The Very Deadly, Yawning Radio, 88.9 FM.
1: Yo, ini yang makan ngakul menikah, Rush by Iris Star. Kangurung mirja, last, boy, bueno, boy. Ini coming up juga, Commiss by Iris Star. Kapalanya ini yang makan, Yawning Radio, 88.9 FM.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä rakkaa.
1: Nukaakaan, rakkaa.
0: Tuonka mulla ole vankpaa,
1: mulla ei
2: ja kagaya. Ya
1: kagaya.
2: Ya kagaya. Ya
1: kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Ya kagaya. Nah, utang arah ni orang Vietnam. So, you, kakak berapa you? Pernah ada yang ramai orang kan?
0: Umur berapa tu?
1: Ni, tu orang yang paling ni dekat, kalau orang yang ramai orang kari. Wal, tu orang paling kalau mah. Angun yang paling ni karuan yang akan naui. No we ana ya komero no we
0: yo
1: yo no la kamza bel moksa o kanga bra bel
0: ya bel
1: nga na ya nga na ta ta ndre unya kunya erana ya tonya ba mira ni ba ma ya na pro ni jam kole kanga bra ta o ba na bel jam kole Kol ngene kul besar lah kamera kang apa tahu punya kang apa eh muktra saya phone muktra boleh kalau kurang ada phone ngama
0: mana
1: Ma, paman nak perlu school, paman school belakang dah pam, school nak perlu le, benista, macam nyerap tu nak perlu shop lah, pula baru kau wanga, malu, anak pengen ni benda ni dora, unyi nak perlu ngat tulung shop, taran awal, aku unyi nak perlu taran awal lah, kedua lah nyerap kodin gang orang, kadal cina. Mulang mulang start nengel tengah balang ni education center na adult education center na tengah ni ala 1 2 3 kadual na lele pun senam rendah ora na bela kam child care center na ngai tengah bela undi na perlu wang am rendah arah macam na gold malay
0: eh
1: pam tengah ni na ya ada kadual ngai na ya workshop kadual awal ni nursery unia na perlu ngoi aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Paling ni post primary orang ko unia 10 go iya 10 go 11 go na unia school post primary wala lelakanya. Ada menunggu yang mana ambil wang kalah pana angunia wang na perlu ngoi adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil ya sekolah darah orang lah ngah 15 nak milenya 16 milenya lah berada pada yang lima hari dia nak kuam work experience ko literacy jama taruk dia orang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center orang punya ngatil ni first punya jama ngarang yo kalau kena perlu le tak kalau tak paman
0: agar ajar tem
1: orang nak perlu ni finish chat macam shop li rupiah nak berjam mana pun punya aku mana perlu
0: nalen
1: tuan lah urulena muda kali ni ya ipulan ni mana ni ipulan ni mana kita nak berjalan kita ke mana berungal pun beriyo
0: ni
1: boleh ke dekat boleh kita juga nak ada kulit juga nak apa tinggal kan?
0: Wah,
1: nggak tahu lepas apa nak drink kabur,
0: abu.
1: Lau enak beri wang kan amat cerah beri cerminan teh kalau, tiang kat langit beri tiket sim teh kalau, tengah kat orang kat teh kalau. Telo ban bapu melil yulunganya rikau ko binural balanya la rangi puta ko mil minyana yulunganya ali de ngana pungu kayul kalan ini
0: baful na
1: kalan na mung hidanya kacang ayang ngana pungu kanya tuna minya kacang ini kayak Ang marabir ka na lang yung wala nila orange pa na mapalit niya, need to niya. Bali na binukulok ko na, karugo, mix. Bala na rulim na bila na need ko na niya. Ako pala niya mat niya ni, hindi kaya ko dara, nangat ko lang. Bala lumur na na, bala lumur na na. Lumur na na, kuk ko na nangat ko lang, nangat na ni. Nangat na na, kuya na na, yorup man niya pala, need lang. Nama puli orang, saya niat dari mana kulunginya, parah na naul, unyi na niat, tapi na unyi aku ya bi, rangi ngurah paling ngurah ya, mungkin mah,
3: iya,
1: awal pelangi burung je, apalanya betul betul ukan yang lebih bermat ya, mara enya apa yang lukan na, rangi ngurah lebih panik lecet lah, akan ada friends kuih kan,
4: wow, my name is Gatil, I live Paroi. Nadi, yang meridian.

0: Ada aku Stevie Nonomura, you're listening to 88.9 Yul Radio, Toal Nolon Boy.
1: Yo dan mi zovulo nga ma biar maktao.
2: Gamin ko na, baman na. Aruk ka na ni po na napuliwa na kuya, pa ka na rangil na. Rangil na po nga tiliwa nga.
3: Yo eh,
2: burum. Wait, na may jingar, matjarong ya ma, wangal niya. Aku
4: macam
2: tak tahu. Macam mana macam apa orang? Macam mana? Macam dalam belakang family sekolah ni. Ya kabur buruk. Kui yang dalam belakang orang ko. Kamai pal. Macam mana orang ko? Hmm. Abi pernah perlu dari kau. After school, terarop talakar. Bukan muang atau ada orang kangen lah. Pala ya rob tu nale. Aku kunda wana beli pula lo banyak laru na. Wang aja kunda brown, lo banyak apa banyak kacau.
4: Hmm.
2: Wang aja kap trip, memang aja. Jurung ni mending special mending beli kunda mending. Yang mana pernah ni laka, nama aku cimir wang aja kunda. Abi beli rabi kunda. Hmm. Wap pernah la perlu ni mana angkara pernah la kupai orang la kupai virik tu la perlu. Jual kupai orang kau ni. Kamaran wap pernah orang ni belakang ni orang ni. Nak kuna kam darah moya aku. Minta urutku. Chicken jamah meru. Chicken ada la jamah. Kau ni punya. Tapi kamera pula muda pria meru muda jalan orang ni apa man?
4: Pilih
2: sedih aku. Teka. Pilih sedih kaji kebi. Teka. Pilih sedih kaji Miss Ross yo. Miss Ross teka ya aku. Pukul beri amri amri teka amri. Walau nak anak kal, walau le, wekan yang anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun nanti ka, balanya na, biskut na nanya. Baru na na, baru baru flower kuruk tu na balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kuruk tu na lekap pukul macam punya, lalu. Kau drink, kau kena kapu. Nih, apa lagi? Kau orang nak perlu ngoleh nak kap. Apa nak perlu kapu? Anda ramenya le, ambil. Pamat kan? Saya kalau orang ni pun kau tercium, kau biar jalan. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Apa sekolah ngerti minyak ni golong le, golong lah mai yang le, pola teka mereka ngerti minyak, pola ngerti minyak, umur aku nak pokok betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, if pola dia cipu ngerti aku pola kali, punya kali. Mana pun kita mau ngerti minyak, ngal ngerti minyak orang ngerti minyak, weh nak aku nak pokok betul lebih le.
4: Wakai.
2: Nak kau mana aku nak pukul meter ni, nak aku pukul meter. Bejal, biar nol. Aduh, Ella nol nama. Kalau ngawur cuma dia. Ella nol nama ni. Kalau Ella nak talakar aku punya nama. Maaf, kalau dia kan mungkin berani, biar nol berani pun. Dia kan mungkin berani. Kita ngat tu eh mar cipen, tu eh berangkali aje pun kita taruh. Kita mau kau taruh.
3: Jadi aku berani, kurang wangga.
2: Ni, macam yang mana? Berana, berana, berana, berana, berana.
4: Mampu tu mampu jual lelong macam.
2: Walalah yang uli. Kau biar jual malang untuk tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angan nak pun kau jual ngau le, repo. Gor, gor, enam ribu.
4: Yeah.
2: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa cara ben. Abel jinggal nol le, kawan kan anak pun pernah waktu otter nol, wanik, apa berle?
5: Tar,
2: beran kamu ni kata enak, kau finish tak? Kau anak pun pernah lecara nol, amar tinjau nol kawan nol otter lirik.
4: Iya,
2: berle otter nol le, anu yang mereka kecil tak, kapal cara nol muka yang merta. Kawan menyenang nol pulang ke nama dia.
4: Oh,
2: berle nol, betul. Warin minyak kau ngoleh, pengalap pengalap pol merin pol bapa kau. Maru minyo le ka next day ka school ngora na na minyo le. Ngara ko bian le poko mar te te ka ngai. Pamal. Ngara ni bin chulo ra dar pamal.
4: Mura kare ngo jo tarain.
2: Biwa le ko ira ko na ngai wanga jo miak tonga ni ngoni miak ko e puna. No no tya poko mar te bin ka na bala poko mar te. Ngai ni wal ka mar te bro wutu na benara na. Ngara ni ngai ya ko pu mura pamal ni bin chulo. Bet, mamla. Tar pun bent itu kena ya kakaknya nak. Bangai tu fang kaya ngai ngai. Aku, why? No, no, mari orang rim seven, orang rim seven. Mana for multi grade kena. Nabi. Mari orang. Ngai mati ngapa kau ngai jabra dan dicek. Okay, who won? Begin lah. Kebaya mamla. Abi jangan kata aku ya, kata orang bujur pun ya. Ni buka ni, mana lagi ya?
4: Mana
2: betul? Mana betul?

Yo, mungkin merakui dengan Raja James Bayong. Dia di nakul makangama area 8.9 FM. Dia kaliwin ko ka stay tune.

0: kabulo bikin kuya ngay ngulikap mantu ngay pin berga ngay kabikin kuya ngay benana ngamany mak beli ngay kana right kuna merung uluk pala jamo na ngacan ngay tul jaga limrung galang ngajamar kuliu kuliun ngay to gabman kuliun nito tukar koro tuala candengun ini kakuya ngay benana manj mak ni kangay atam ang rally ni turong na prunggal oleh ni gapman karena prung yul ngulidas malah itu rambangnya jama rambangnya saat by saat beli mertu jama rambangnya margali itu tukar memungun agali jamar kuleu ini yutta ya kaya yutta yang ngajangun ini beli mertu mal memtukar ini nalkan waktu maga merekurum gurumain getir jamar kuleu ya kan waktu ya ikurum main getir ya kan waktu orang acara yang nyaram main getir pada waktu mak-mak tu nah dil kurorong nunggu gapman ko karom kulim rong kalango pada tu jamal kulik ngutan ga yu alftirian rom lil waptun yo pranya number 7 jangai gabi jan wangan akun lemur yur ngumala bukmak kajal tir limur tu nama ngay tu baranda rali gal kiti limurung gal ga main kiti limurung rom ko protocol wal ngulik alakam wal tu marga butir bikin limurung galang au kan limur tu walang butir bikin wal limur tu tukar nama ga mermal mam limur tu ni kongga ni jamar kulin limurung gul limur palai bil mam napung gal lian yaka baranda limur gal bil mam malang ayah kerali orang lalang militer belum menjadi apa kalau mereka merah tu dengan ngai itu walau jam berkulai balang dah orang ko kayu orang orang kadar yang jalan kering orang magaya mereka yo number eight kamro napur kaya alter napur tu kumur mana namir yura namir korong orang kapan kal Kapman ka yorongo napungayan marga limur to tukar yang nga mga mayon dia kewa ngao kapoyak nalceng naik kadara ayol walal nga limur kanina dia le kapoyak limur to jama limurong kalang kurtarang naur marga nga ito nga pagi darangan limurong kapman to limur to walang darangan tukar ya limur to maju jama yura namir Kamar dengan Amir, kaganjar Amir, balan meninggal itu dole jamar kuling mar itu balik nangor belum ramai yang o balan dari romgo, kayur ngor romgo ngai itu dia ke Melton, pelajar acara Korean, o main mak Korean tukar kor, ka balan galil meninggal itu dia jauh nado lili resep limurungong, ka walan nato macam limurungga ma, muruarin balan, yo balanya. Yo, number 9 kamro limurong dual ngai kabikan nakon wanga tarok limurong kabikan wanga apur gajal tirangone kamar koleo nakan the room ngam ngamayon nakon decision making guru kamar koleo de jama one to poko aton mer dial kapoyak ka wala nga pagi uatun dawin court lil marga wala tungun ili court ngur jama dawin ka lemur tu dipung ngur panolanggal dukkar nalcan lemur kajal tir ya ka wala tu ka ngama ngama yun lemur ng rom nganya lemur tu dial ngama ngama yun ka bala guru panolanggal wala jatuh tangan lemur ng tuala candi lemur tu ngama ngama yun dukkar maga mir court kur marga limur mangi yun ang limur to bala yun o nakon limur to jamar kulang yun nakon bala mara kaliral kal kayul ngurom guru wala yung main gurupan marga kaltum kinama kakal ko rom ko kaltum at yung ngutan kayarak to na bingo yay kurong dali mara dun balik na mirka rom ngay at amdiang bala unilim kamitir bala dal gari rom ngay kalimur mara dun balik na kajamar kulang kamitir na dun balik yun Lemur jajal waktu dapat tun mereka waktu dua cengat rom burja yur ngukur darangan yur nengap kita ing darangan macam rom ay tu marga ngamatir na wal ngañ ga jamar ko lay demrong ngayang ngñ walang ngoy paranya number 10 ni ga bicano nongon daw gap man ko napur to mal mam dokkar o jari napur to napur ngolang ngona pur jamar ko nal chan napur to walang pular kinyamram o ngutan maram napur oyan napuro yan do jamar kuleng napuro ko napuro to karbel gal kana korwa jan wal tuman getir kana nakona pur gajal tur wal tuman getir yakatu ni dia le bala ngama ngamayon to le wala ngai dia le bala kot korwa jan ngai dia le bala rom ngul ngapa ke kor napuro main ke jan napuro jaga wal jamar kuleng napuro wal ngom dan napuro gal ganjar kor pur yo Your daughter in a Purdue Ogana Jamaman Macom, the Alna community, or when you name a Purundonga on Rupena Prunga on Girit Mana Prun building, Lana Marina Purun Gunga and Nakon Pandingo, infrastructure, Lana Kumala, Margalimoto, Manmakur and Dukar Kurum, Gurang Jama, Kangamaman Olang Dukar Rupe, the Gunga and a Purun. Kabulo na purin dogong gayon. Wala na, mara na purjal. Tukar ko na kumain makuja, maubalay, tukar lil. Kabulo nga na purong mulka, malawa nga malaga, ngata na purto nawe. Yan, ngunawal, ngayon yung aray, ngunan na purong ilkipi na purto jaga, walang jamar kuleo. Yung na puro, pichan debilian na kundo, di pala yung ngangkun, ni na purin dogong gayon. Ka, Kuroto Miril Maraga Galkan Jamar Kuling Nirpan Yo, palanya Number 12 Ja Bijan Ngawanga Napur Jaga Jalti Ni To Government Rale Marci Wajman Napur Dipal Jalkil Mulkal Tual Romlil Dipal Nakun Kapo Yaklil Jakan Itu Abar Kung Napur Nyama Kabo tu bujur napurong rale marci kan nene napurong kal dia gomur gomur lembur tu nena marga lembur tu yura na mer kakung gay on mer ngama ngama yang dokar napur nungo tu lakam na napur kamain mak ngayatam anakku napur main gitin anali napur rom dongo tar nalcan napur tu Darcel kom rom ka balaya walang maga ray prip mil rom lil ka kung kaya na mil rom lil ka jaga mil rom lil na prong walang do jamal kuling nirpan to wala na prong yalak umiro na prong leaders malakanin na to ka jamal kule walto nguni bilian maram pero maram at dukar ya walto maram palanda walto rom kumain gitir ka yorongo walto rom kumain gitir Rambang yang dapur kom, kalau lagi orang untuk karbala waktu kan ini naik lah memberi balanya.
1: Yo, thank you numalengko betul itu dah tambal yang orang radio le.
2: Kalau kamu radio di pontu jingor, tunjuk kalau orang. Yo, unik ngamain.

0: Pokoknya jauh palingnya beli yur. Kan gak boleh palingnya. Adanya aku nal anak ngoyur mu. Anak ngoyur mu nal balik di nerakan pringur. Wah ngapu. Ngayangannya wang kan dunga. Dia bilang, weh. Anak ngarat tebala merti. Aku stasiun. Nah, namna wiin nakun. Kururiu wiin, kururiu wiin. Kalau ngayi bicara kam melmak. Arti ini tu yuri tu bagi nak kenal ku malah nama sign malahnya malah boleh ku windmill ka rap boleh walau ka guide na ujama oleh tu ya raman ku ayo nak kawan ngapa cengkam main mak badan itu ka jeruk pun itu wang kan windmill itu jeruk pun ka billion itu makun kulil maktunu pang oleh ka wonder itu ka wang kan itu pas rap kabul wandet yuru nga inan win daw in grupo ne pala nya win namo na 1 mil mak 5 mak 6 1 mil mak 5 or 6 rep mala kang ay dara dual jaul pa kabya no way na dal win jam meter jam meter that to win meter namo na na we na 1 mil 21 mil od namo na 30 rep pya na ka ay mar do bal na bjen mangay ngay dal holban bjen ngay ka Pele, you go past this way, Wangai ramp, and you go Kabulu 1 mil, Kabulu ramp, bejar, ngai ngama, bejar, wah itu ale win lah, ya kan ngarep tu berjaya bejar ngai, Wangai jayur ngo, tau, dua le Wangai jaga ngabra tau, tau, bulu ngula tau kan ngabra, kam, ngarep itu ngarep nak kungana, bala bulu keluar pam, makarat tu kui, guru pun malang tau, malakal ngabra balanya malah. Awal ini kamu lah itu melengatkan kau ngabra, kamu lah tahu apa lainnya malah ya. Anu matu merci kau itu ki, nawi atu nawi marang, nu malang kau nirpung itu ki nawi radio le, which is main mak tangan kau ngabra lima. Apa lagi?
1: Yo buk mak, mulut mak angam mati pungur yul ngur radio, kapuyak.

Wattikatika wattapeli patau wattawala takwattawala taratara shami sakapala nongko chaloki mata nona citawala pimai solor kacaolo palewa kabula maku bari bari nganana ana pandaya naromboromo ana binya kelot bari demi so wendri duku masalah pada pia.

0: Yo, udah ngareng baik kali kan ambar kado algaran ulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.
1: Yulung udun juga radio.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga
2: murukanya
1: murukanya rakuanga yo marmaya no kalibinga ka murukanya niwa ngay anting boy murukanya
3: yo ta duan jadaw ngay tulakam ngame no pina baro marabumar rakal mar miringoy hilpe ana pa miringoy ngarakala no yo yakoy babaral ko no ngurwang ngoyakong ngur
1: Matika.
3: Matika, malapumar, baru. Mari, rakal kaya pak beri kuih.
1: Yo, orden malamakin, bicar di beli. Orden malamakin muni. Yang ura malamakin, yuk ya orden. Umar malamakin, yang ura. Bingung di ntar namara nangal baru. Kulun ngul, balanya guru di ngul. Al baru di calang dalgo. Mari, ya aku tara. Mari, maji malamakin. Ya aku terang nak jangan kalau tuan buman, buman kalau tu beli gulun beli gul kurit pui, lak amala darpau, darpau mera buman badar, nak gul kemangal mera macin, mar mera darpa, gul gul kelar dah limbarat, mera bukan dengan mera kalau ngayil pa, apa baral, aku miring aku, mari maji mera ngoni, wandanan mera macin, darla mera nangal, pai mari baru lecalang dalgo, ikan mera, kalau darpan dau mera. Walaupun malah daripada guluk malah malah balar ini di malah ini marma, malah malah macam guluk kalah. Walaupun malah macam ini balar dahwin, balar ini udah balar yang gapu baik. Kalau yang kalau tuan bayi, ni aku tu pun boleh dari orang yang kalau malah malah dari orang ini kan jalan malah ngurung, kan jalan malah malah ngurung ini balar dan balar utur lah. Balar ini kalau malah utur malah di kayu wanden, ama malah ini muka utur. Angai muka wanden kan kau dalungir pada cur bicar dalungir kau angai wanden kau belum madangoni wanden balaut turna nguru dia almadaut turi di bicar dia nak kongko belen ayik ke madang bayung metu naik mulan na bayung umar mada bat nak kongko ngal nak kongna belen kalau madang karper mada makar madang kayang ngalal kalau alwanda madang karper dubuk na mada ayam marngoyan. Indi balanya nak kon ngundai kandar yang kon tangge indi balanya kalau mana macin guru kan nang aing kupa ayang ara makar kalau mana macin lembar na lain lap nayan guru kan mana macin ka kandar ngulung en men melakan ali dia ngi en mir ali nan melakan kupa ngi en men ka men makten melakan kado bokpolo sedikit ke bae ngomadang. Kado bokpolo jan-jan tur melakan guru kangal kandar ngul beli bar kumiter wang aja. Kado luang, kajinan kado bokpolo. Belum melakan ni guru kangal wang alam dah. Muda gumir melakan bumer, muda gumir belum jangan melakan guru kangal ruminan. Bicara jadar nak lapor melakan dangal melakan makin guru kangal wain dah melakan makin dal guru kangal bicara lapor. Kalau mana ko kayak lenyaran melakan baru lemburung dual baru. Wandenan mala, wandenan yal bala dobok tu, la dobok patwa ngangul warang, la bala macin mit mit tu, la nak kena almasal mial kemana indal, pikir la lapor macin malang, kan yain de baru la unamir, tulen beli, kung kayar muka lenya langulan dalih, beli tu ngayan mala, yang lenya langkan jardal, bala nyawan nama langkan jardal mit tu, kangal mala dari yur bala lapor macin mit mit tu awalal, lapornya kena ngan lah. Mit-mitur na belen, balagutar na. Utar, narangkan burum din warkur na napar makin. Warkur na birangay kungal na lukanan, gurupan minan. Wangangunangunal, gurupan minan, warkway kungal na napar makin. Mit-mitur na lukanan.

kanan. Tapi kenal kenal. Dua meringin malang malakan bicara wangan ni, wah nan malal dal malang meyak malah bicara malangkan. Dua meringin malang. Rakalanga kau lihat pada bala bapa meringin aku. Apa lainnya?